udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.